Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar kepada semua pendengar-pendengar setia 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Sudah tiba giliran kami kembali. DJ Yasmin dan DJ Mac akan menemani anda selama satu jam di studio 3ZZZ. Hari ini Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam di gelombang 92.3 FM stereo dalam Malaysian Broadcasting Group. Dan anda juga boleh mendengar kami di sesawang 3zzz.com.au dengan menekan butang live.

0: Jika anda ingin melihat kami di studio rakaman secara live, anda boleh sertai laman FB kami 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Studio kami terletak di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia.
1: Ya, para pendengar, kami mulakan hari ini dengan mengiktiraf penjaga tradisional tanah tempat kita bertemu dan memberi penghormatan kepada penatua mereka dahulu dan sekarang. Kami menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Pulau Selat Torres di sini hari ini.
0: Terima kasih DJ Mac. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kita berjumpa lagi setelah sebulan. Dalam masa sebulan ya. Cuaca makin sejuk apa Mac?
1: Sejuk? Tapi kira cuaca kira okeylah.
0: Wah, ini orang orang dah boleh bertahan dah berapa puluh tahun dah DJ Mac tinggal di Melbourne ya.
1: Ya, hampir 40 lebih.
0: So kena hati-hati jugalah, saya dengar ada ramai orang dah mula sakit batuk-batuk dan sebagainya ya.
1: Jadi perlu kepada mereka yang kira ada umur, jangan lupa influ.
0: Betul, jab. Flu jab.
1: Ya, flu jab.
0: Dah.
1: Ya, dah, dah.
0: Oh, itu saya
1: percuma,
0: pun sudah.
1: Percuma.
0: Percuma itulah. Saya baru sembang-sembang dengan anak saya. Mom, I'm sick, kata. Lepas saya cakap kat dia, hari itu kan mama dah sebut buat flu jab. Lupa. Dah terbaring. Okey. So, DJ Mac nak cerita sikit lah. Hari ini saya pergi ke Sunday Market. Seronok lah, DJ Mac. Sebab kita ni kadang, ialah dekat Akuna. Barrick, dekat je. Dekat je dengan rumah saya. So, pergilah situ ikut anak saya. Dia nak cari Lamington. Yang saya ni pun macam ala Lamington tak best lah. Kita kan orang Melayu nak makan benda yang macam savoury sikit kan. So saya pun cari. Rupanya jumpalah satu tempat. Apa orang Melayu kita yang menjual. Kena pula tengok, alamak, halal. Itu yang best tu. So pasal apa saya nak cerita pasal halal-halal ni DJ Mac? Kalau kita cerita makanan halal, kita selalu kalau sebut halal selalu fikir makanan je DJ Mac.
1: Kalau makan halal, kalau orang jual orang Melayu kita garanti halal punya lah. No problem.
0: Kan?
1: Tapi nak cari Lamington pula. Aneh pula yang cari Lamington.
0: Itulah. Anak saya tiba-tiba je teringin nak makan Lamington. Tapi tak tahulah. Lamington sepatutnya halal lah kot.
1: Yasmin tukang masak juga kan?
0: Saya dulu. Sekarang dah pension DJ Mac. Tak maulah. Anak-anak semua dah besar. Aduh, kita cerita pasal, yelah, kalau kita sebut tentang halal dan sebagainya. Kita... kalau kita duduk di luar negara ni memang agak sukar ya DJ Mac. Dulu masa saya saya belajar dekat US dulu tahun bila ya 1000 Allah tak ingat dah. Zaman saya anak dara masa tu. Saya duduk ceruk Michigan State University. Boleh kira dengan jari berapa je orang Melayu. Susah betul nak cari makanan halal, terlalu susah.
1: Tapi kira dulu masa saya datang ke Melbourne, bila nak cari daging saya cuma pergi Sydney Road.
0: Sydney Road.
1: Itu aja.
0: Oh ya, apa sekarang. nama? Madinah. Itu famous ya. Kalau dulu saya dekat saya duduk kat Michigan State lah. Kita orang kena beli daging halal, kena drive satu hala 4 jam untuk dapatkan daging halal. Sekali kita orang beli banyak-banyak di Jane Mac. Lepas tu yang kelakarnya ialah kita masa tu tak mampu nak ada peti ais besar kan. So tapi dekat Michigan State tu kan, dia apa, waktu tengah winter, dia memang salji dia tinggi atas paras kita daripada pinggang tau. So apa kita orang buat, ayam yang terlebih tu saya simpan dalam salji dekat luar.
1: Sejuk ya?
0: Sejuk. Boleh tahan. Sebab tak muat peti ais kan? Kalau nak pergi 4 jam, nak patah balik 4 jam just untuk dapat daging halal kan? Okey, so kenapa kita cerita pasal halal-halal ni DJ Mac?
1: You cerita pasal snow pula.
0: Tiba-tiba ke snow lah pula. Sebab hari ni kita ada tetamu khas. Kita pun nak bercerita, beliau lah nak bercerita tentang sesuatu yang halal. Tapi bukan makanan ya DJ Mac? Mesti pendengar-pendengar nak tahu apa yang mereka akan bincangkan. Tapi sebelum itu DJ Mac, kita nak putarkan lagu yang pertama. Lagu yang pertama, nyanyian Izlin. Apa lagu dia?
1: Hi, hi.
0: Goodbye. Dahlah hi, dia goodbye lah pula ya. Okay, jom kita dengarkan.

0: Okay, dah, dia dah berselamat tinggal dah DJ Mac. Tapi saya tengok dah goodbye dah ni. Kita tak baca, tak dengar pun lirik dia tadi ya. Tentang hi-hi bye-bye ni. Tapi saya tengok DJ Mac dah berdansa-dansa.
1: Goyang sikit.
0: Goyanglah sikit. Saya dah cakap dengan DJ Mac hari ni semua lagu, semua hardcore punya lagu lah. Sebab baru selesai bertugas. Saya banyakkan buat marking apa semua. Saya kata, kena relax lah malam ni. Okay, DJ Mac, kita nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini sebab kita bercerita tadi tentang halal. Tapi hari ini tajuknya agak unik mengenai halal investment. Tapi di samping itu juga kita nak bersemanglah tentang perniagaan, keusahawanan dan sebagainya jugalah. Okay, macam-macam kita boleh cerita. Tapi sebelum itu, kita nak alu-alukan Rizal Mokram dan juga isteri Seri Afandi. Apa khabar? Selamat datang ke studio kami.
2: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Sihat?
2: Ya, sihat. Terima kasih DJ Yasmin, DJ Mac, sudi mengundang kami.
0: Terima kasih. Minta maaf ya, last minute.
2: Ya.
0: Mesti Riza terkejut. Tiba-tiba dapat WhatsApp pagi-pagi ni, apa cerita? Tapi alhamdulillah lah, Riza pun sebab saya pernah tengok Rizal, yalah saya tengok you dalam LinkedIn apa tu semua kan. So saya pun macam muskil juga, kata apa kata saya jemput Rizal datang ke studio dan you boleh cerita lagi kan tentang apa you buatlah.
2: Okay.
0: Tapi sebelum tu ni pendengar-pendengar semua nak dengar, nak tahu juga siapakah itu Rizal Mokram. Tapi dikenali sebagai Rizal M.
2: Rizal M.
0: Itu you punya personal branding tu. Yes. Mahal. Sebab tadi saya tulis nama dia Rizal Mokram dalam poster kan. Macam dia letak, boleh letak nama Rizal M. Wah, saya dah fikir sebab saya marketing kan.
2: Yeah.
0: So saya tahu itu dia punya branding lah. Okay, silakan.
2: Okay,
0: Rizal, kenalkan diri.
2: Memang on socials it's Rizal M lah.
0: Okay.
2: So nama saya Rizal Mokram. Seorang usahawan lah. Dan memang saya banyak aktif dalam komuniti Muslim juga di Melbourne. So tapi orang kenal saya sebagai in my other profiles lah, not usually in business kan what I do. So since malah hari ini kita berbual pasal about halal investing and business.
0: Yeah.
2: Maybe before that I introduce a bit about my background lah, jadi orang tahu.
0: Boleh.
2: Silakan. My background is in accountancy. So dulu saya belajar accountancy.
0: Okay.
2: And then in Singapore, I was working in one of the big four auditing firms.
0: Right.
2: After audit, I was in banking. I was in the wealth management department of a British bank for quite a while. So that's where I learned a lot about pasal investments, numbers and finance.
0: Patutlah.
2: So dari situlah minat pasal investments ni timbul.
0: So berapa lama Rizal di Singapura, sebagai seorang accountant?
2: Auditor.
0: Oh, auditor. Sorry.
2: Auditor sekejap aja. Tapi auditor was very quick. That was in year 2005.
0: Lama dah tu.
2: 2005. I was auditing in KPMG.
0: Saya kan Rizal dengar auditor ni saya seram. Sebab dulu saya kerja bank. Kalau dengar je auditor nak datang kan, pening kepala.
2: Yes.
0: Okay.
2: And auditing in Singapore tu susah lah. Susah pasal kita masuk kerja pukul 8 pagi. Kita balik earliest 12 malam, you know. Jadi, yalah dari situ saya berkecimpung dalam bidang finance sudah more than 20 years in investments. And I started doing this sharing pasal halal investment, pasal mulanya untuk mengajar anak-anak. Lepas tu dah mengajar anak-anak, anak-anak buah, anak-anak saudara pula tanya, how do you do certain things, how do you invest? And then kawan-kawan pun tanya. Jadi dari situ bila dah banyak orang, ramai orang tanya kan?
0: Yeah.
2: Jadi saya pun, I buat a course lah. I buat online course, I record sekali jalan. Jadi you all boleh tengok the course.
0: Pandai, bijak. Tak payahlah bercakap berbual-bual banyak kali. Nak bercakap kan, penat bercakap.
2: Yeah. So instead of repeating many times, you just attend the online course. And dari situ,
0: okay.
2: So dari situ, the business expanded lah. So more and more people wanted to learn. So that's how I started sharing about halal investing.
0: Okay. So sebelum kita cerita pasal halal investing ni apa tu semua, tadi Rizal cakap cerita dekat anak-anak. Anak berapa?
2: Anak dua.
0: Anak dua sahaja?
2: Anak dua sahaja.
0: Oh, laki perempuan?
2: The first one is a girl. She's watching on Facebook.
0: I ya ke? Hello.
2: First one is a girl. Yeah. She's in uni lah.
0: Oh, yeah. Dua-dua dah besar lah.
2: Yes.
0: Adakah mereka mengikuti jejak langkah bapa mereka?
2: I think so far belum lagi. Minat dia lain lah, berbeza kan. Tapi whatever they do, kita encourage. We encourage them lah, whatever interest they want to pursue. But we still, I still try to teach them. Because these are life skills. Life skills that no matter siapa-siapa pun boleh buat. Whether you kerja anything lah, you still boleh buat some investments kan. So you can get ahead in life.
0: So bila Rizal datang ke Australia dan...
2: I datang Australia 2016. Sudah 10 tahun. This is my 11th year.
0: Oh, 11th year. Yeah, apa yang buatkan Rizal datang ke Australia?
2: Kita datang sini basically mostly untuk anak-anak. Untuk maybe that one my wife boleh jawab.
0: dia dah tenang-tenang kata ni apa pasal aku je bercakap ni. Okeylah, kasih Seri pula bercakap. Seri introduce dululah. Diri Seri.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Seri. Kenapa kita datang ke Australia kan?
0: Kenapa? So maksudnya dah berkahwin? Iyalah, betul lah. Dah berkahwin. Baru datang sini kan?
1: And we work, kita kerja di Singapura berapa tahun eh? Macam adalah 10 tahun rasanya. 10 tahun baru datang sini. Mula-mula maybe just for a different lifestyle, for an adventure.
0: Oh, macam itu mula-mula. Lepas tu jatuh hati.
2: Kita datang sini actually holiday.
0: Iya. Yeah.
2: Jumpa kawan.
1: Kita ada dua family yang dah berhijrah kat sini. Jadi kita cuba-cubalah try apply untuk PR. Alhamdulillah dah 3 bulan dapat.
0: Oh iya. Yeah. So apply PR tu daripada Singapura.
1: Daripada Singapura. Okay. So time tu senanglah waktu tu kan, 10 tahun yang lalu. So long story short, masihlah di sini.
0: Masih ya. Mula datang cuti-cuti, kenal-kenal, minta PR apa semua, terus dapat kan. Itu kadang kita tak tahu kan.
2: So, sini dapat tengok lembu biasa. Singapura tak ada.
0: Singapura tak ada lembu ya. I see. Dia ada tapi nyorok-nyorok gitu. Okey, terima kasih. Kenalkan diri apa tu semua. Tapi sebelum tu, jomlah kita dengar dulu lagu yang seterusnya. Lagu yang seterusnya ni agak apa saya kata, lagu dia saya baru dengar-dengar macam tu je lah. Siapa yang mendengar di radio jangan terkejut pula kan. Lagu yang kedua ni apa nama tajuk dia? Rizal nampak Rizal? Apa
2: Temberang.
0: Nama? Temberang. So Rizal temberang ke tidak tadi? Tak temberang ya, jangan temberang ah. Nanti kena fly dengan Mimi Fly. Okey, jom kita dengar lagu yang kedua, nyanyian Mimi Fly, Temberang.

0: Ya, para pendengar, Anda sedang mengikuti siaran suara Melayu Melbourne pada stesen kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Malam ini giliran DJ
1: Yasmin
0: dan saya DJ Mac. Ya, para pendengar, jangan lupa, ya, itu sini ada pengumuman berkenaan AGM. AGM grup kami, yaitu Malaysian Group, yang akan diadakan pada 4 hari bulan Julai 2025 pada hari Sabtu bermula pukul 2 petang. Tempatnya ialah di 23 Kedona Street, Box Hill, South Victoria. Hmm. Jangan lupa kepada mereka yang ahli. Ahlinya kira ahli financial. Ya?
1: Financial. Ha. Maksudnya yang masih aktif,
0: yang
1: berbayar. Yang tak bayar, jangan datang.
0: Jangan datang.
1: Nak makan free je, datang ya.
0: Jadi kita tanya bagaimana nak jadi ahli. Ini kalau jadi ahli ini malam tak boleh datang AGM lah.
1: Oh, tak boleh, dah terlambat. Datang tahun depan.
0: Betul, betul. Ya, para pendengar, untuk menjadi ahli penuh, iaitu

0: hanya perlu bayaran $16 setahun. 16 dolar tu boleh beli apa?
1: Boleh beli aiskrim berapa ketul? Oh, 2 ketul je. Australia punya aiskrim mahal.
0: Makan pun makan kat
1: Malaysia tak cukup. Kata,
0: $20.
1: Dah tak cukup dah.
0: Belum termasuk teh tarik. Ya, para pendengar, hanya $16 setahun, dan kepada mereka yang umur 60 ke atas seperti saya ni, hanya $11. Jadi kebanyakan mereka $11 tu begitu rendah ya. Jadi
1: terlalu rendah lah DJ Mac.
0: 5 tahun sekali.
1: $11 setahun tu. Cuba bahagi dengan 12 bulan. Berapalah sangat.
0: Tak sampai 90 sen sebulan.
1: Ya, betul.
0: Jadi mereka tanya bagaimana nak jadi ahli. Pergi ke 3zzz.com.au dan tekan butang membership. Membership, tapi jangan lupa untuk mengatakan kalau ditanya grup apa, Malaysian Group.
1: Malaysian Group. Jangan salah pilih.
0: Bukan
1: grup,
0: suara
1: ya?
0: Melayu Melbourne.
1: Ya, betul. Malaysian Group. Okay, so saya juga nak ada apa promosi ni jugalah, DJ Mac. Kenal ke Samsul Debat?
0: Pernah dengar lah.
1: Pernah dengar ya. Dia ni orang hebat di Malaysia. Ramai orang peminat. Peminat tegar ramai di Malaysia kan. So sekarang ni saya nak buat promosi lah. Di mana, bukan saya ya, saya nak on behalf Samsul Debat akan datang ke Melbourne, DJ Mac, pada 18 Julai pada hari Sabtu. Kepada pendengar-pendengar di luar sana, take note, tulis siap-siap. 18 Julai hari Sabtu, 1:30 petang sehingga 4:30 petang. Okey, di mana mereka akan adakan di David P. Durham Theatre Law Building di University of Melbourne. Okey, so siapa organizer dia? So saya nak bacakan, organizer dia adalah Malay Council of Victoria, Western Ladies of Victoria, Australian Malay Foundation dan University of Melbourne Islamic Society dan juga Risk Events and Tour. 5 organisasi DJ Mac yang organiskan event ini yang akan berlaku pada 18 Julai pada hari Sabtu. So jika anda ingin tahu lebih lanjut, boleh telefon Nur di talian 0403-660-347. 0403-660-347. Nanti saya letakkan jugalah dia punya link dalam Facebook Triple Z jugalah. Bagus pada tu. Saya yang berminat ya. Okey, jom kita nak cerita ni. Tengoklah masa ni, ya Allah, laju dia tak nak slow down. Sebab kita banyak lagi nak tanya ni dekat apa Rizal dan juga Seri. Seri cerita tadi kan. Sebab Seri mestilah tengok apa yang suami buat ni, apa tu semua, apa benda ni, halal-halal ni, apa pixel-pixel, pancake-pixel kan. Mestilah Seri juga adalah salah seorang pengguna ataupun mungkin masa pilot Seri dah guna pakai kan. So apa pengalaman Seri dan juga bagaimana Seri secara tidak langsung mungkin membantu juga bagi feedback pada Rizal kan?
2: Macam nak cakap Rizal ni dia suka membina. He's like a bit of a builder. Jadi macam saya pula, macam tech ni kurang mahir lah. Jadi bila macam ada masalah technical, suka tanya dia, how do I, you know, macam mana nak build or how do I solve this problem? Yeah, so that's one of the things yang I selalu tanya. So I think Pancake Pixels, cakap pasal Pancake Pixels pula sekarang. Pancake Pixels is a software company, betul? And it solves a lot of automation, basically automation from from a business perspective lah. Macam misalnya kalau business saya sendiri kan, macam I have a speech pathology company. Macam bila ada a new client, you know, the onboarding, it's all done on the back end by the system. So it's lebih senang lah macam tu. So maybe he can explain it better, but so a lot of automation.
1: Apa yang Rizal cakap tadi macam apps tu lain ya, yang nak tengok whether dia halal ke tak halal ke, yang tu lain. Pancake Pixel, dia banyak tech stuff ni apa semua. Lepas tu
3: yang tadi Barakah Stock Check tu, itu app for the Barakah Profits.
1: Barakah Stock Check.
3: Tapi yang build that app is the our own company jugalah, Pancake Pixels, because okay. Pancake Pixels is a software company.
1: So kenapa sekarang buat stock buat Pancake Pixel pula untuk
3: Pancake
1: apa
3: Pixel
1: sebenarnya?
3: Pancake Pixels ni started sebelum Baraka Profits. Pancake okay. Pixels almost dah 10 tahun. Kita registered in 2017. So Pancake Pixels basically is a software, a CRM. And kita buat a lot of automations to automate the processes for businesses. So our clients are coaches, consultants, businesses, a lot of charity organizations. So maybe to explain how it works, for example, maybe I can give an example of one of my clients.
1: Yeah, silakan.
3: One of my clients is Aira, Aira's Australia. So Aira ni dia charity organization, dia buat dakwah. So the way we set up for them, for example, bila orang cari Quran, the non-Muslims, when they search for Quran on Google, they will find Aira punya website, and then they will order a free Quran. So that when they place the order tu, so kita dapat lah dia punya nama, dia punya email semua kan. So address, so kita hantar Quran, and then after that it happens semua automatically tau, because kita dah set up the process kan. So after that they will receive a follow up whether they want to learn more about Islam, for example. So from then kita send them the links to the trainers. If they are in Perth, we forward them to Perth, to Melbourne, Sydney, mana-mana where they are. But it's all automatic. Tak ada orang yang manually buat all this. So the system will call them, will ask them to learn more about Islam, and then we will guide them until eventually they revert. So the whole process, it's all automated. Even for the volunteers, for example, bila orang nak sign up as a volunteer, so they have to sign the contract. Even the contract is everything
2: digital signatures.
3: Semua on the back end. So tak ada orang hantar contract, you know, it's all automatic.
1: So they start sekali sajalah, lepas tu dia terus automate sampai ke tahap kira macam dia dah dapat produk tu apa tu semua lah. So siapa sebenarnya yang pelanggan Pancake Pixel ni?
3: Pelanggan kita banyak, a lot of the Muslim businesses in in Australia, our company, our clients. Yep. So non-profit organizations, a lot of consultants, coaches, basically all types of businesses lah.
1: Tapi tak semesti diorang ni Muslim atau buat
3: tak
1: halal
3: semuanya
1: punya product or services?
3: Tak. It can be any business, barber, you know, salon.
1: So maksudnya product, business, service dan product semua boleh pakai Pancake Pixel?
3: Yes. Because it basically automates lah your processes.
1: Tapi kan kalau kita fikirkan dari segi you punya apa client kan macam berbeza-beza cara dia offer untuk bagi servis dan produk kan. So macam mana Rizal boleh guna Pancake Pixel untuk macam personalize untuk setiap satu company itu?
3: Yes. Actually that's how it all started, because for me everything that I buat ni I actually nak solve problem. So to solve my own problem, nak cari stocks, you know, or my client's problem. So
1: tapi memang banyak problem tu.
3: Banyak problem. So
1: lagi banyak problem, lagi banyak duit di Jimac.
3: So memang kita customize lah. So usually the client come on board, kita find out what they want to solve. What is their current processes and where we can fill in the gaps and automate the whole process. So every client is customized.
1: So siapa yang melakukan semua proses ni dari segi onboarding, nak buat consultancy ataupun advice? Adakah Rizal seorang atau Rizal ada pembantu atau Seri pun masuk sekali?
2: I don't get involved.
3: Mostly memang pasal kita an automation software business kan. So even my own process pun I dah automate.
1: Bagus ni.
3: So memang I monitor je. Okay. I don't really get involved much because it's all automated. So even requesting the client how to customize, semua kita dah automate on the back end. So they just fill up the forms and then we will know what to do. Because we implement a lot of AI in our systems, especially now kan dah ada macam-macam AI kan.
1: Saya baru nak tanya pasal AI ni apa tu semua. So maksudnya Rizal menggunakan AI jugakah dalam membantu? So dekat mana tu yang pakai tu?
3: Semua
1: sekali.
3: I have an assistant. AI is my assistant lah.
1: Okay.
3: So semua I punya kerja semua my assistant buat. So even the even the technical parts, macam customer nak website, nak nak buat email ke apa kan, semua I tak buat lagi, AI buat. So I just tell my AI assistant, okay, build this website for this customer, publish. That's
1: really?
3: It. And then it runs automatically. Pasal.
0: Business ni memang sesuai untuk zaman sekarang ni. Kerana saya rasa Rizal boleh pergi cuti 12 bulan.
1: 12 bulan cuti. Seronok AI buat kerja. Tapi Suri, kita tak berapa bagus AI sebab dia tak boleh tolong masak ke, tolong mandikan anak ke.
2: Pasal kita belum sampai ke tahap robot. Robot. Bila robot datang sampai.
3: Tak, cuma I tak boleh pergi pasal I ada take care of my community. So I tak boleh holiday.
1: Belum lagi.
0: You kena ajar dia orang pakai AI jaga community.
1: Okeylah, kita 10 minit nak mainkan lagu yang akhir. Lagu yang akhir.
0: Lagu ini pula nyanyian daripada Haiza. Lagunya Deck Dig Dug.
1: Itu cakap orang putih. DJ Mac, Duck Dig Dug.